kiraan ko tu kato tu, ya kerong kerong meni tatatu programu, orang berdua, itu ngai tatatu rajau pimunu I tiapu, ti nak ni I ti depan tatatu, kutino I lalu ke I tetapu kio ti ti ti la, kamu ayah I lalu ke I di mana kato tu, puri tatatu kita tu, ya kami tu kiko I hawa tu matu tu, ti aje ngai tu tiada tu nama tu, kamu ayah kau itu pupu tu I dia tuanga. Kemuai itu naroro, kiri ruko itu tua itu kateri itu itu angan nama tu, kiri ruko tua ko itu tua, itu curamai itu matu ngaku, tato kita I kia marama matu itu aiteng itu onongo tau tu tua, ngawai itu tamai itu tua no matu kato tua, miti ini itu atau matu, amene, to tato tua angan tatau no tipu, ka kiri nteri lagi tu, itu buka saramu. Saramotai anre rua, irawa tengoru matai, iti tengoru marua. Saramotai anre rua, irawa tengoru matai, iti tengoru marua. Te nako nei, miti maruata e pekera toku nei aura, e kua mai au, miti nganga erera. Tengoru marua, karika koe Yehova, ka tūkoe rimua, iti manako anga ya koe itera auki, itera auki. Te yere yu to tatu uyanga no te ipu, me I naruto ana koe I te tai au takai ngangata e te mamai, e a te ka tauturu I a koe I te iki I te tataranga. Te karangako o nei, me I naruto ana koe I te tai au takai ngangata e te mamai, e a te ka tauturu I a koe I te iki I te tataranga. Aka ngaru ipu to tatu, karo to tatu ka karungurungo I te tai au imene,

Kerana aku dah tu itu orang mata tu itu, thank you mata kau kotu. Tiada kau rumah kita kalau orang rumah ini dah tahu programu. Thank you aku kau gigi bahasa itu itu, jangan dah tahu rahsia pun monu itu ya pun. Kita dah tahu dia lagi tu apa ngau dah tahu program. Tuku ini nak yang aku mata orang tahu itu kalau orang rumah rumah ini yang mana aku tiada kau kiri atau miri tu itu tahu cuaca itu ya pun. Mana aku mania tu tahu mekari lah. Itu cuaca mania tu tahu itu ya pun. Teri nak kita ni ya we, aku mana korang itu tato, ciri aku mai, miru tu mai itu tato cuangai tu ya poya, cerawo, aku nak kono ye tato, mutu are, tato tu mari kita tato aku mutu, kebay mai teru a, oh teru a, kita mai tato kato tu aiti, epitom, teru a tu kita tato, arabu ya ku we tato, puri tato kita teru a. Tetua kota itu matu angang angkut openga. Iri nak matu itu tetua itu no awal itu koye kiri tu puyam matu kato tu. Mei dia kemata angai itu umai itu yacangan ni. Tetua yang itu pu tamatu kanar tu. Dia umi itu itu tetua tamatu. Ita papa tu nai rungai tamatu programu. Iti pu tiap pasia tu nai itu na wajud tapu kiri ruai dia katiri tiri la. Ita wajud itu tetua tu kau cai matu. Iri tu ia Yesu. Tomato atu pure tuai matu itu yang mereka tu tu kira matu ya kau, amin ya. Di kau kau juga pasti ia utetua irungai tata tu rasio pimono.